Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Perfect One Direction mengudara. Hah, gak kerasa banget Foxian nih ya. Bella punya waktu lagi 1 jam 20 menit lagi. So, yang belum gabungan atau ada yang baru bangun, sini, yang baru bangun. Tak jambak ya, jam segini baru bangun. Bella udah kayak mama-mama tiri ya Foxian, ya marah-marah aja kerjanya. Ayo bangun, cuci muka dulu atau mandi langsung. Jangan lupa minum susu, minum jus buah. Mungkin bisa melakukan workout sebentar 15-30 menit Foxian, baru habis itu beraktivitas. Ya kan, pagi-pagi di hari libur, ayo tetap lakukan hal-hal positif gitu ya, yang berguna ya. Hal positif lagi yang Foxian bisa dapetin dengerin Bella dari pagi tadi jam 7 sampai sekarang, ini bisa dapetin promo lagi nih. Promo apa tuh, Bel? Jadi promo bundling skincare sanga. Jadi tahu ya, wajahnya Bella ini kan natural, terus udah gitu glowing, bersih, alami banget gitu ya, kayak alam-alam. Tapi ini benar-benar loh Foxian, gara-gara pakein natural cream, facial wash dan juga face masknya dari skincare sanga-sanga. Yang mana kalau biasanya Bella bisa membeli harga 315, ini lagi ada promo bundling cukup membayar Rp120.000 aja. Kok bisa? Bisa dong Foxian. Apalagi kalau misalnya Foxian nih lagi kehabisan cuma satu produk. Jadi tenang aja, bisa ngambil satuannya aja produknya yang tadi. Salah satu yang tadi sudah Bella sebutkan. Hanya perlu membayar Rp40.000 aja. Tapi promo ini hanya sampai bulan September abis ini. Nah ini 27 September, 3 hari lagi.

Langsung aja Foxian yang mau dapetin promonya boleh langsung membeli ke Fox Radio Bali. Jadi promo bundling skincare sanga-sanga hanya didapatkan dengan cara datang belinya ke Fox Radio Bali ya. Hanya datang ke Fox Radio Bali. Pokoknya kalau misalnya Foxian pengen dapetin promonya langsung aja ke Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X ya. Buat dapetin promo-promo dari bundling skincare sanga-sanga. Karena sanga-sanga sing arah lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Eddie Mary 2002. Masih ada Bella di sini. Bener, bener dong Foxian. Karena punya waktu masih 1 jam lagi. Yuk gabungan dulu Foxian yang mungkin pengen request lagu atau sekarang lagi pada masak. Iya Foxian, jam-jam segini nih pada biasanya rame lagi masak-masak, lagi bersih-bersih gitu ya. Atau mungkin di antara Foxian masih ada yang baru bangun atau ada yang baru pulang dari running, lari gitu, ada event-event lari di hari Minggu. Wah, seru banget Foxian. Tapi ya Foxian ya, kemarin ini Bella benar-benar kayak apa ya, suka banget gitu ya Foxian ya sama ini saudara Bella yang enggak tahu kok jauh banget nasibnya. Siapa sih saudara Bella? Kakak Agnesmo ya, kemarin tuh turut meriahkan pertandingan Indonesia versus Singapura ya di FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, Kakak Agnesmo nih lagi nyanyiin satu buah lagu nasional ya, yaitu Indonesia Pusaka. Jadi saat halftime di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK di hari Jumat, dan penampilannya Foxian goks banget, bam. Kenapa? Kayak bagus banget gitu ya Foxian. Ya Bella tuh sampai merinding gitu dengerin Agnesmo nyanyi gitu ya. Dan iya terlihat gitu ya Foxian ya, kan kita tahu ya Agnesmo benar-benar selalu memberikan prestasi gitu kan ya, bukan sensasi. Dan saat dia menyanyikan Indonesia Pusaka, Kakak di situ keluar kayak ajaib gitu loh Foxian, dengerin dia nyanyi kan. Hah, makanya kita itu harus kasih prestasi, bukan hanya sensasi Foxian. Tuh dicontoh tuh Kakak Agnesmo, suaranya dari dulu sampai sekarang enggak pernah bikin kita kecewa. Check it out.

Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
4: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
5: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
6: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
3: Bersihkan lingkungan.
4: Selamatkan bumi.
6: Perang terhadap sampah plastik
7: dimulai dari diri kita sekarang juga.

Portava en Fox Radio Valley Simply The Best Station Lazy Song Bruno Mars. Jadi lagu Lazy Song ini cocok banget didengarkan di hari Minggu ya Foxian ya, agar kita gak apa-apa menormalisasikan males-malesan di hari libur. Gak apa-apa Foxian. Tapi ya lakukanlah beberapa mungkin hal-hal yang bisa bermanfaat gitu buat diri Foxian. Walaupun dari pagi sampai malam gitu rebahan aja, tapi ngapain kayak gitu Foxian, kan banyak ya yang bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya Bella di hari libur, apa yang Bella lakukan? Selain rebahan aja mungkin main sosmed. Gak ada positif-positifnya kakak Bella, gimana sih? Ada Foxian, nih ntar Bella pulang dari siaran nih, Bella mau ngeborong nih produk sanga-sanga, mau sekalian belanja gitu Foxian ya. Jadi mungkin diantara Foxian yang lagi kebingungan dan kehabisan produk sanga-sanganya, pengen sekalian jalan-jalan keluar, kemana ya kira-kira bisa beli produk sanga-sanga? Nih yang belum tahu, Bella kasih tahu dulu. Jadi bisa aja merapat gitu ya ke The Keranjang Bali di lantai 1 yang merupakan outlet sanga-sanga. Dan buat Foxian yang lagi berada di luar kota atau di luar Bali, tenang aja, udah ada dari Sabang sampai Merauke, Foxian bisa beli ya. Untuk produk sanga-sanganya itu bisa ke Kimia Farma, K24 Apotik dan juga Century. Dan ini udah buka setiap hari Foxian ya, gak usah jadi kayak aduh gimana ya belinya ya, kayak mesti misalnya beli online bisa sih, cuman kayak harus nunggu, kayak mau beli sekarang pakai sekarang nih, bisa gak sih kakak Bel? Bisa aja ke tempat-tempat tadi yang Bella sudah spill, karena tempat tadi itu sudah pasti menjual sanga-sanga yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Atau mungkin kalau misalnya Foxian agak takut gitu ya, bisa untuk ngecek keasliannya gimana kakak Bella? Bisa banget dengan Foxian lihat produknya. Kalau di produknya sudah ada foto babenya, ya kan? Foto Babe Bambang Pranoto. Nah, udah pasti asli. Karena memang sanga-sanga sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ada band Kau Curi Lagi Hatimu. Curi-curi lagi yuk waktunya Bella Octavia yang lagi sebentar aja Foxian. Kayak cepet banget ya 3 jam itu enggak berasa. Ya udah tambahin lagi dong 2 jam lagi Kakak Bella siaran. Enggak dong Foxian. Nanti jadinya Bella FM dong karena sudah ada penyiar lain yang siap-siap nanti Foxian menemani Foxian. Jadi ya misalnya kalau Foxian sekarang di hari Minggu lagi namanya baru pulang olahraga, mungkin ada di antara Foxian pagi ini habis yoga di Ubud, asik, terus sekarang mau pulang balik ke Denpasar, hati-hati di jalan, atau mungkin di antara Foxian ada yang sekarang lagi berusaha mati-matian bangunin anaknya gitu ya, mungkin anaknya hari ini lagi ada kelas berenang atau ada kelas piano gitu kan. Anak-anak zaman sekarang banyak banget lesnya ya Foxiannya, Bella dengerin aja sampai pusing gitu ya, ada kelas piano, ada kelas berenang, ada kelas trading ada. Bella, jangan aneh-aneh deh. Ya siapa tahu aja dari semenjak dini diajarin kelas trading ya. Padahal baca tulis belum bisa udah dikelasin kelas trading, Bella. Ada aja, suka lucu deh. Jadi kalau misalnya Foxian apapun kegiatannya, semoga semuanya lancar-lancar aja. Karena bentar lagi kita akan membuka bulan Oktober ya, semoga Oktobernya menjadi bulan manis gitu ya, penuh cinta, penuh kasih, penuh berkah. Amin. Yes. Jangan lupa juga Bella selalu ngingetin buat Foxian yang mungkin hari-harinya enggak selalu baik-baik aja gitu ya. Tapi bisa dengerin Bella Octavia atau penyiar lainnya dengan cara streaming biar tetap bisa tersenyum gitu kan Foxian ya. Jadi dengan cara langsung aja searching di www.foxradiobali.com. Jadi dimanapun dan kapanpun Foxian bisa dengerin Fox Radio Bali dengan informasi-informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Wah, udah setajam silat gak Kakak Bel? Enggak sih Foxian ya, ini lebih tajam daripada silat ya. Ini mah lambe turah si Kak Bella nih. Jadi bisa dengerin kapanpun, kalau misalnya Foxian lagi jenuh banget, lagi capek banget, ngapain ya kira-kira? Nah, dengerin streaming radio Fox, itu jawabannya Foxian ya. Siapa tahu habis dengerin Fox Radio, bukannya nambah happy, tambah masalah. Bukan dong, tambah happy dong. Kak Bella nih lucu banget.

Chills World when they're with World of Van Fox Radio Bali Simply The Bass Station. Cukup tak lagi, gak cukup sih, cuma 3 jam barengan Bella Octavia. Mau lagi dong. Cukup tak lagi, cukup. Cukup Foxian, 3 jam doang nih. Boleh gabungan lagi minggu depan. Nanti Bella ada di chart poster Indonesia jam 4 sampai jam 6 sore Foxian. Masih bisa dengerin, tapi ketemu Bella lagi di hari Senin, Seninnya lagi. Waduh, seminggu depan Bella bakal libur Foxian. Bella mau bacain dulu requestan yang sudah ada mengudara. Ada Camboys di sini ya. Yang lagunya tadi minta Roman Picisan yang Dewa 19 sudah mengudara. Ada Ji Udi bilang, loh minggu kok ada Bella? Ada dong. Ada Kade Afika juga, tadi minta lagunya The Lazy Song dari Bruno Mars sudah mengudara. Kak Nita Septiari tadi minta lagunya Anditi Semenjak Ada Dirimu sudah diputerin. Kak Yanyan juga jangan kasih kendor katanya. Ini tadi minta lagunya apa ya, The Script yang Hall of Fame ya. Ada juga kakak Hendra Saputra hadir, Gede Pasok Sugiana juga hadir. Terima kasih yang sudah meramaikan. Ada Gus Bawa juga. Gus Bawa di sini tadi minta lagu apa ya? Sebentar Bella bacain. Katanya minta lagunya Raisa, Apalah Arti Menunggu. Aduh, jangan nunggu-nunggu ya, gak pasti deh Foxian. Terima kasih buat Foxian yang sudah nemenin Bella. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan September. Karena beberapa hari lagi kita akan membuka bulan Oktober. Nah, bulan Oktober bulannya Bella tuh. Semoga hal-hal baik menyertai kita ya Foxian ya. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Asik. Bella Octavia pamit pulang dulu ya Foxian ya. Keep smart, stay humble and always grateful. One of the FM Fox Radio Bali Simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sanga-sanga sing. Ada lawan sih.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Monetia FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Hai, selamat pagi, good vibes people. Ketemu lagi ya bareng Antari Halona di program kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan Fox Good Vibes. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Dan buat Anda yang baru bangun tidur, tenang, gak telat kok. Ini hari Minggu gitu ya. Hari dimana alarmnya bunyi itu biasanya sih bukan buat bangunin ya, tapi buat dimatiin sambil bilang 5 menit lagi. Tapi 5 menit, tahu-taunya udah jam 12 siang aja. Boleh lah ya, santai-santai gitu kan, balas dendam tidur sampai siang setelah capek sampai Sabtu kerja. Tapi jangan sampai bablas juga, sayang kan kalau hari Minggunya kelewat begitu aja. Terus buat yang lagi sarapan, baru banget sarapan jam segini, oke, selamat makan. Yang lagi olahraga, semangat olahraganya. Yang olahraganya cuma jempol doang buat scroll-scroll TikTok, media sosial, ya gak apa-apa lah ya. Aktivitas fisik juga kok, walaupun cuma sedikit ya. Tapi Foxian, apapun aktivitas Anda hari ini di pagi ini, jangan kemana-mana, karena 2 jam ke depan kita bakal nemenin minggu Anda dengan musik-musik yang asik. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya, ada informasi menarik juga. Dan juga tentunya ada jokes yang kadang lucu, kadang bikin kita nanya. Ini penyiarnya niatnya mau ngelawak apalagi butuh bantuan gitu ya. Pokoknya didengerin aja lah ya, biar seru aja nih hari Minggunya. Kita buat pokoknya hari Minggunya jadi semakin komplit dan juga menyenangkan gitu ya. Biar semakin komplit, biar semakin menyenangkan, boleh langsung request lagu favorit Anda dan juga kirim-kirim salam. Bisa langsung di Facebook, di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram @102FM Fox

Radio Bali, atau bisa juga di WhatsApp 087878-4x102. Kasih tahu kamu siapa gitu ya, namanya dulu, mungkin kamu lagi ada di mana atau lagi ngapain sama siapa gitu ya. Baru deh request lagu kesayangan Anda, boleh mancanegara, boleh Indonesia, dan juga kirim-kirim salam. Pokoknya tetap di sini 2 jam ke depan karena Fox Good Vibes dan juga Fox Radio Bali adalah teman terbaik buat nemenin minggu Anda ya. Apalagi ada Tari Halona, dan sekarang waktunya kita mulai lagi pagi kita dengan lagu yang pastinya bikin mood naik. So, stay tune terus.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Ada Saint Loco akhir setiap mulai sudah ngebawa kita ke 26 menit lepas dari jam 10 pagi. Dan pastinya masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes ya, sampai jam 12 siang. Sekarang Tari mau tanya nih, fakta atau mitos kalau minum kopi bisa bikin tubuh kehilangan banyak cairan? Ayo, fakta atau mitos, Foxian? Apa? Oke, ternyata jawabannya adalah mitos ya. Mitos gitu ya, kalau dikatakan kopi pasti bikin tubuh dehidrasi. Kafein itu emang punya sih ya efek diuretik ringan, alias bisa membuat kita lebih sering buang air kecil. Tapi pada orang yang terbiasa minum kopi, cairan dari kopi itu tetap berkontribusi terhadap asupan cairan tubuh kita nih, Foxian. Jadi kopi gitu ya, bukan berarti minuman yang langsung membuat tubuh kita berubah jadi kerupuk, enggak ya. Tapi ingat, kebutuhan cairan tetap paling aman dipenuhinya dengan air putih, terutama kalau cuaca panas atau Anda sedang banyak aktivitasnya. Jadi kesimpulannya, ngopi boleh atau enggak? Boleh dong, tapi yang paling penting adalah air putihnya, jangan sampai lupa. Dan kopi 3 gelas sebelum jam 10 pagi, gimana? Anda yang bisa menjawab itu boleh atau enggak gitu kan? Dan pastinya itu bukan pertanyaan kesehatan lagi sih, Foxian. Itu lebih ke pertanyaan keberanian gitu ya. Apakah Anda berani yakin minum kopi udah 3 gelas aja belum jam 10 pagi? Kalau Tari mah enggak, Foxian. Minum kopi maksimal 2 kali dalam sehari. Kalau bisa pun kopinya jangan kopi yang rasa-rasa. Jangan yang banyak gula gitu ya. Hidupnya udah terlalu manis, ngapain ditambah-tambahin lagi gulanya. Yes, I'm gone.

0: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik.
4: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
5: Lagi liatin apa sih, Dis?
6: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
5: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
6: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
5: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
6: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
5: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
7: Fox Good Vibes.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Lagi di mana sih Foxian? Posisinya sekarang di 36 menit lepas dari jam 10 pagi, setengah 11 pagi ya. Apakah lagi di rumah, di jalan, di tempat kerja, atau masih di bawah selimut jam segini? Bangun yuk, bangun! Yang pasti kalau Anda lagi di rumah aja jam segini boleh santai ya, tapi jangan sampai lupa makan loh, ntar sakit ya kan? Karena menjaga kesehatan itu adalah nomor satu, Foxian. Kalau kita sehat, apapun aktivitas kita, mudah-mudahan semuanya lancar ya kan? Tapi kalau kita sakit, semua pasti terbengkalai. Kita nggak bakalan bisa kerja, nggak bisa jalan-jalan ya kan? Nggak bisa menikmati hari Minggu. Nggak enak tahu sakit itu. Jadi ayo makan, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa minum vitamin juga. Dan yang buat hari Minggunya masih harus tetap kerja, gak apa-apa ya, ayo kirim-kirim peluk dulu deh dari Tari Halona nih ya. Kita peluk virtual dulu nih Foxian. Karena ternyata kalendernya boleh bilang Minggu, tapi apa boleh buat, atasannya bilang gak ada yang namanya hari Minggu, deadline ya deadline. Ya pokoknya intinya biar semuanya lancar-lancar aja hari ini, moodnya bisa tetap bagus, dompetnya aman, sinyalnya bersahabat, dan bisa request lagu kesayangan Anda, jangan lupa loh. Tari tunggu joinan Anda, bisa di Facebook di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram at 102FM Fox Radio Bali, atau bisa juga di WhatsApp 087878x102. Kasih tahu Tari ya, hari ini mau diputerin lagunya siapa, kali-kali aja ada yang ulang tahun hari ini, ada yang anniversary, ada yang baru buka bisnis gitu ya, boleh di-share. Kita akan rayakan bersama-sama seantero jagat raya, oke? Tapi untuk Anda, kalau lagi ada di perjalanan, hati-hati di jalan. Kenapa? Walaupun hari Minggu nampaknya lebih lengang daripada biasanya gitu ya. Kadang-kadang kita suka salfok, atau kadang-kadang kita suka tiba-tiba bengong di jalan. Pernah ngalamin gak sih Foxian? Tiba-tiba aja udah sampai sini, atau enggak jangan-jangan salah belok gitu ya. Kadang tuh karena terlalu menikmati lagu, kadang terlalu menikmati gosip yang disajikan sama penyiar radionya. Oke, gak masalah, pokoknya hati-hati di jalan. Intinya Foxian, jangan sampai tujuan Anda harusnya ke kanan, Anda malah ke kiri gitu ya. Atau jangan-jangan Anda malah salah belok. Beloknya kemana Tari? Ke hubungan orang lain. Oops.

0: could take up every corner of my mind.
1: What you gonna do now?
2: Fox Radio
3: Bali.
2: Simply the best.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
5: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
5: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-sanga.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
6: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sanga-sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

WNCF FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adelawan. Gak kerasa ya, Foxian udah mau akhir tahun aja. Karena sekarang udah bulan September loh, beberapa bulan lagi udah deh kita ketemu sama tahun yang baru. Jadi ada kabar gembira spesial untuk Anda nih Foxian, para pelaku usaha, UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai personal bisnis. Pokoknya jangan biarkan momen akhir tahunnya lewat begitu aja. Yuk langsung ambil package yang luar biasa promonya ini dari Fox Radio Bali, yaitu End Year Package. Jadi saatnya bikin produk dan juga bisnis Anda lebih terdengar, lebih dikenal, dan tentunya lebih diingat lewat promosi radio. Dan yang paling spesialnya, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50% dan itu sudah termasuk PPN dan juga PPH. Plus promonya bisa Anda deal dari sekarang loh. Dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Kalau Anda ingin bisnisnya semakin dikenal, mau launching produk baru, atau mungkin mau mendorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya ya pilih End Year Package hanya dari Fox Radio Bali. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai slotnya habis nih Foxian. Karena slotnya memang terbatas dan paketnya nggak berlaku kelipatan ya. Untuk pemesanan atau mungkin informasi lebih lengkapnya, bisa langsung hubungi 0819-1125-8899 atau bisa juga hubungi 0819-3758-8899. Sekali lagi Foxian di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. End Year Package dari Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru dunia, di seluruh jagat raya.

Planet CFM, Fox Radio Bali, Simlin by Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes sampai jam 12 siang nanti. Dan sekarang saatnya Tari buat menyapa-nyapa dulu nih yang sudah joinan, yang sudah menyapa Tari Halona. Sekarang saatnya disapa Bali. Halo, selamat pagi buat Kakak De Afrika di Selan Bawah Kajamarga Tabanan. Tabanan hari ini cerah ya Kak ya. Nampaknya sih di mana-mana lagi cerah, bukan cerah lagi, panas. Jaga kondisi, pokoknya jangan lupa minum air biar enggak dehidrasi gitu ya. Requestannya adalah Syakira yang Die-Die katanya. Oke, terima kasih Cik Gutari. Sama-sama Kakak De Afrika. Kita beranjak jalan-jalan ke Desa Tua Marge. Hari ini Tari dikirimin foto apa ya, Maka Hendra ya? Kalau kemarin foto alam, hari ini fotonya adalah masih menikmati alam juga. Kemarin ke Batu Riti. Hari ini kemana Kak Hendra? Katanya mau kirim salam buat aku yang lagi menikmati alam. Buat Kak Tari, makasih dan selamat bertugas. Kali ini di mana Kak? Kemarin Batu Riti, ini sekarang di mana? Kok asik banget sih jalan-jalan terus, mau dong. Selamat pagi juga untuk Kak Gus Windu dari Bak-bakan Gianyar. Mau menyapa Foxian di Fox Radio Bali. Kirim salamnya buat Dayu Kamala yang lagi ulang tahun hari ini. Request lagu ulang tahun. Terima kasih buat Kakak penyiar, semoga sehat selalu. Happy birthday Kak Dayu Kamala. Coba nanti Tari cek ya, ada nggak lagu Happy Birthday di sini ya? Kalau nggak nanti Tari yang nyanyi live spesial untuk Anda. Tapi siapin telinganya ya. Oke, Kak Gus Windu, sehat-sehat selalu, happy weekend. Ada juga Kak Pasek Sugiana di seputaran Monang Manding Denpasar, selamat pagi. Terus ada juga nih, ada Kak Gus Bawa, hai. Selamat siang Kak Tari, Gus Bawa hadir di Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dong. Kak Gus gimana? Katanya lama gak jumpa, iya loh, kemana aja sih Kak Gus Bawa, sibuk mulu deh. Requestannya Charlie Puth featuring Hikaru, Utada Hikaru, oke. Yang Home Thank You, baik, ditunggu lagunya. Baru monitor Fox Radio Bali dan jangan ditinggal ya slogannya. Apa tuh? Iya, gak ditinggal, tenang aja. Satu persatu akan Tari puterin requestan Anda nih Foxian. Yang masih mau request, masih mau kirim-kirim salam, mau say hello aja, mau Bu Guru Tari boleh. Silahkan langsung joinan, bisa di Facebook kita di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram @102FM Fox Radio Bali, atau bisa juga via WA di 087878-4x102.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Fox Good Vibes.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Satu single Semua Aku Dirayakan dari Nadine Amiza, spesial buat Kak Dayu Kamala yang ulang tahun hari ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, segala hal baik selalu dimudahkan untuk Anda ke depannya ya Kak ya. Amin amin amin. Gak cuma buat Kak Dayu Kamala, buat siapapun yang hari ini berulang tahun di tanggal 27 September. Pokoknya semua doa terbaik untuk Anda deh, biar dijauhkan dari hal-hal buruk dan dipenuhi hidup Anda dengan kesehatan, kebahagiaan, rezeki melimpah ruah, kaya raya. Amin. Kalau ngomong-ngomong soal kebahagiaan nih Foxian, kebahagiaan sederhana itu cukup dengan jalan-jalan gak sih? Bisa ya, gak mesti jalan-jalannya jauh, keluar daerah, keluar negeri, jalan-jalan di Bali aja sama keluarga atau nikmatin waktu sama teman-teman atau me time sendirian juga sah-sah aja. Apalagi ini kan hari Minggu ya. Cuman kalau Anda pengen kasih self reward untuk diri Anda sendiri, jalan-jalannya biar nyaman gitu kan ya. Biar benar-benar ngebuat kita ngerasain banget libur nih. Apalagi liburnya cuman seminggu sekali gitu kan Foxian. Jadi kalau jalan-jalan di Bali bisa dibuat lebih nyaman, kenapa enggak sih sekalian aja yang lebih next level? Yuk sini, tadi kenalin sama Bluebird Prime yang sekarang udah hadir di Bali loh. Dan ini hadir untuk Anda Foxian yang ingin menikmati perjalanan dengan next level comfort. Naiknya mobil listrik BYD E6 loh, dengan kabin yang lebih lega, ruang bagasi yang lebih luas, dan perjalanan yang tentunya terasa semakin nyaman. Jadi kalau Anda mau jalan-jalan keliling Bali atau business trip ya, atau sekedar menikmati perjalanan tanpa ribet, Bluebird Prime siap nemenin Anda. Dan pesan Bluebird Prime-nya juga gampang banget nih Foxian, tinggal buka aplikasi My Bluebird. Tapi pastiin dulu ya Anda punya aplikasinya, udah download, atau misalnya udah punya tapi belum versi terbaru, coba di upgrade dulu. Jadi pastikan aplikasinya adalah My Bluebird yang sudah versi terbaru gitu ya. Jadi kalau biasanya Anda udah sering nih naik Bluebird tapi yang Bluebird aja gak pakai Prime-nya, sekarang waktunya Anda coba pengalaman yang lebih upgrade. Biar benar-benar berasa ya liburannya, santai, slow, recharge energi, semangat, refresh badan, pikiran, plus selfie jangan lupa. Untuk makanan sosial media ya Foxian ya. Biar semua orang tuh bertanya-tanya gitu, ih jalan-jalannya kemana sih? Kok keren banget Bluebird, tapi kok kayaknya beda versinya. Iya dong, Bluebird Prime gitu ya. Next level comfort buat perjalanan Bali yang tentunya lebih berkesan.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Monacea FM Fox Radio Bali, Sembilan by Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Fox Ian, ngomong-ngomong nih, kapan sih terakhir kali Anda benar-benar istirahat gitu ya? Nggak cuma tidur ya, tapi misalnya Anda lagi kerja gitu kan, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Terus jam 12 itu kan break ya buat makan gitu ya. Ada juga jam-jam tertentu yang breaknya buat ngopi gitu kan. Tapi makan siang itu tetap sambil balesin email. Coffee breaknya juga tetap sambil buka laptop, sambil mikirin deadline besok gitu kan. Jadi kapan sebenarnya Anda tuh benar-benar hadir di momen itu tanpa ada gangguan apapun, benar-benar menikmati makan siang Anda dengan nyaman, nikmatin kopi Anda dengan gak ada gangguan apa-apa gitu ya. Jadi kopinya tuh terasa enak gitu kan, diseruput. Kalau di Indonesia kayaknya jarang itu bisa terjadi ya, kecuali emang benar-benar libur ya. Kadang cuti aja nih masih tetap aja dikasih kerjaan. Padahal udah tahu loh, kalau cuti itu berarti otomatis kita emang gak bisa kerja. Kalau gak gitu gak mungkin kita cuti ya kan. Emosi banget ya. Tapi beda halnya dengan di Swedia nih Foxian. Ternyata di sana ada tradisi menarik, namanya itu adalah Fika. Fika ya, ini nama tradisi bukan nama gebetan loh. Jadi Fika ini Foxian sederhananya adalah jeda untuk menikmati kopi dan juga camilan. Biasanya tuh sambil ngobrol santai sama teman-teman atau rekan kerja. Tapi Fika ini bukan sekedar coffee break biasa Foxian. Yang paling penting itu justru berhenti sejenak dari pekerjaan dan juga benar-benar

dan menikmati waktu istirahat Anda. Jadi kayak tadi tuh, bukan ngopi sambil buka laptop, ngopi sambil balas email, atau ngopi sambil mikirin deadline gitu ya. Atau ngopinya sambil tetap ada bos yang mantau, tegang kan, kopinya jadi pahit banget. Enggak ya, kalau di Swedia, Vika ini mengajak kita untuk benar-benar hadir di momen ngopi lagi, kopi breaknya nih Foxian. Jadi gak harus ke kafe mahal, di rumah juga bisa. Bahkan gak harus kopi, teh, atau minum favorit Anda juga apa aja bisa gitu ya. Tambahkan cemilan, ajak teman buat ngobrol, atau kalau lagi butuh me time, nikmatin sendirian juga gak masalah. Intinya nih Foxian, istirahat itu gak harus lama untuk terasa berarti. Jangan mikir baru 15 menit gak ada artinya gitu ya. Kalau banyak gangguan yang gak ada artinya, tapi kalau tenang, nyaman, damai pasti berarti banget. Karena kadang yang kita butuh itu cuma beberapa menit untuk berhenti, bernafas dengan normal, dengan baik gitu ya. Ngobrol dan juga menikmati sesuatu yang sederhana. Jadi kalau diingat-ingat Foxian, kapan sih terakhir kali kamu bisa menikmati Vika ala-ala Swedia itu? Jangan-jangan selama ini bukannya kurang ngopi, tapi kurang istirahat sama kurang naik gaji.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Folks, good vibes.

떨어진 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes. Gimana Foxian? Lagi kemana atau lagi ada di mana? Hah, tetap ya Fox Radio Bali wajib untuk nemenin Anda. Jadi dimanapun dan kapanpun harus tetap bisa mendengarkan Fox Radio Bali. Apalagi setiap Sabtu dan Minggu. Wajib hukumnya ya. Jadi kalau lagi di jalan, lagi kerja, lagi ngopi, lagi santai, atau lagi rebahan sambil scroll-scroll gak jelas dan tiba-tiba sadar ternyata scrollnya udah sejam gitu ya. Daripada scroll terus sampai jempolnya minta cuti karena capek, mending dengerin aja Fox Radio Bali nih Foxian. Karena di Fox Radio Bali ada musik yang siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Mau rebah-rebahan bisa, di perjalanan apalagi, mau kerja biar gak sepi-sepi amat juga bisa. Dan yang paling gampang, Anda gak perlu cari frekuensi atau takut ketinggalan sinyal radio. Tinggal buka aja www.foxradiobali.com, klik streaming dan vibes-nya langsung dapet deh. Jadi pastiin ya Foxian, jangan cuma bawa HP kemana-mana, tapi bawa juga Fox Radio di dalamnya. Buka sekarang www.foxradiobali.com dan biarkan Fox Radio Bali jadi teman dengar Anda sepanjang hari. Ingat ya, Senin sampai Jumat nonstop, dan Sabtu Minggunya terutama jam 10 pagi sampai jam 12 siang dong harus wajib hukumnya mendengarkan Fox Good Vibes dimanapun dan kapanpun, karena pasti akan selalu memberikan Anda keceriaan, vibes yang positif, dan akan membuat hari Sabtu dan Minggu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit. Yakin deh, pokoknya Fox Radio Bali, musiknya dapat, vibesnya juga dapat.

Chase What Matters with Wanita FM Fox Radio Bali. Gak kerasa udah mepet di jam 12 siang. Emang 2 jam itu benar-benar cepat sekali berlalu. Sungguh terlalu ya. Tapi gak masalah, sudah 2 hari Tari nemenin Anda. Semoga apapun yang Tari hadirkan di hari Sabtu dan juga Minggu bisa membuat hari-hari Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit. Dan besok sudah siap ketemu dengan hari Senin. Sudah siap untuk bertempur lagi seminggu ke depan, udah siap dengan plan-plannya, udah siap untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, lebih sehat, lebih semangat, lebih bahagia, lebih kaya raya. Amin. Kalau begitu saatnya Tari buat pulang dulu, mau makan siang, cacingnya udah demo. Foxian juga ya, jangan lupa makan siang, jaga kesehatan selalu, kesehatan fisik dan juga kesehatan pikiran. Selalu pakai produknya Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Dijamin dengan menggunakan produk Sanga-Sanga, Anda pasti akan sehat luar dalam. Pokoknya langsung fresh, fresh, fresh, fresh. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tari halonanya pulang dulu. Minggu depan kita jumpa lagi ya di jam yang sama. Jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang di program kesayangan Anda, Fox Good Vibes. Jadi Senin sampai Jumatnya jangan kangen ya. Langsung yuk kita pulang bersama-sama dan juga jangan lupa makan siang dan ngopi plus istirahat pastinya ya. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Dadah Foxy.

kita nanak akabehan. Iwo kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup. This is a Missy.

shorty, you just waitin' to see. So I'm gonna roll.

0: Station. Sapa sih Roni kesana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton fox, mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sana sampun aman, kangen majeng reng semeton fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Mengali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

pastikan ya, satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering, jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga. Karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut, untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di boot dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan. Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one. Hit me!

Dan kayaknya kok sekarang bosen banget ya, mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan, ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali, karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai. Karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani Kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, kok, Gek?
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
4: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
3: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sanis sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
5: Dede, naon kini nyaman lari, dek?
6: Naon, butuh maraton lah misalnya.
5: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
6: Kenapa ya kini nyaman lari?
5: Gelam ya, dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
6: Gelam kenapa?
5: Capatin memedi kan, dek.
6: Kan memberi pencapaian. Good morning itu.
5: Bah, ne mare yo. Liu ku ne anak yang ngiriang dek, mare megain di kapal pesiar yo.
6: Wih.
5: Dek, tawang dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tu dek.
6: Sunrise.
5: Oh, ada tadi buka di door ne, tawang ki.
6: Sandro pada ne sunrise yang mikirin lo.
5: Coba cek di TV ne dek.
6: Ada di TV ne, cek man lari.
5: Popular kemudian berita ne dek.
6: Wih.
5: Eh dek, nak gelem kenain anak ku ne yo.
6: Eh me. Siaran TV itu periksanya, Mek.
5: Ya, kenapa dek gelem?
6: Aduh, Mek, kayaknya ada gelem kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin.
7: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
6: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Greece ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi nggak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali, ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play, dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali

Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Berasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Station. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 kali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi dua ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit Semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Dek, dek. Naon ki nyaman lari, dek?
1: Nawang. Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, dek.
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, yo. Liu pun anak yang ngiriang, dek. Mare megain di kapal pesiar, yo. Eh, dek. Tawang, dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, dek. Tawang, ki.
1: Sandro, padahal ini sunrise, ya, mikirin, lo.
0: Coba cek di TV nih, dek.
1: Ada di TV nih, ke cek man lari?
0: Popular, kemudian berita nih, dek.
1: Wih.
0: Eh, dek. Nah, gelam kenain anak kok, nih, yo.
1: Eh, mek. Siaran TV tuh periksaan lu, mek.
0: Iya, kenapa, dek, gelam?
1: Aduh. Mimi kini ada gelap kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian,

0: bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Oke, ini deh Om. Ada memek nawang.
2: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.
1: KPID Bali. Radio.

yang pastikan ya, satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering, jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga. Karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut, untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing adalah one.

0: Indonesia.
1: Cheers, what matter with one of the FM folks, Radio Bali Simply the Best Station. Setiap pada proses bersama 99,3 FM folks, Radio Bali, bahana budaya Indonesia, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus senga dan lawan. Hola, hola, hola. Selamat sore folksian dan semeton folk. Kembali lagi barengan Bella Octavia. Yups, dimana lagi kalau bukan di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Ya, hari ini edisi ke-39 di tanggal berapa Fox Yana Smeton Fox? Di tanggal 27 September 2026. Dan ini merupakan minggu terakhir di bulan September. Gimana? Sudah mulai pusing Fox Yana Smeton Fox? Belum gajian tanggal tua? Aduh, gak apa-apa ya. Yang penting Bella tetap menemani dari jam 4 sore sampai jam 6 sore pastinya untuk memberitahukan siapa aja lagu-lagu yang sudah bertahan dari posisi 20 hingga pertama. Pastinya di sini Bella Octavia as a host enggak sendirian, ditemani oleh Johan Wahyudi as a music director and co-pilot. Ada juga Yuka Putri as scriptwriter dan produksi kita bersama Iya Sagip.
0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Sebelum kita kasih tahu siapakah yang sudah berada di posisi 20, ternyata ada single yang harus out dulu. Lagu yang enak banget sih, Foxiana sama Ton Fox, cuman saat ini harus pergi meninggalkan kita bersama-sama. Lagu miliknya Tohpati, Miska, Ingin Ku Miliki. Bye-bye.
0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Dirilis di tanggal 27 April 2026 di label PT Musika Studios. Yang mana ya, ini menggarap dua musisi hebat besar yaitu Ariel dan juga Raisa dengan lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi berada di posisi 20.

0: Broadcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Ada yang baru nih Foxian dan Semeton Fox. New entry kita kali ini di edisi ke-39 single miliknya Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Wow, dari judul lagunya ya, apa sih yang dibelah menjadi dua? Jadi dirilis di tanggal 17 April 2026, label My Music Records ya. Ini merupakan single kolaborasi yang mengangkat cerita cinta dari sudut pandang seseorang yang sadar dirinya tidak menjadi satu-satunya pilihan. Aduh. Di posisi 19, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua.
2: Poster Indonesia, new entry.

0: Indonesia.
1: Baru aja dirilis di tanggal 4 September 2026. Lagu ini ya, Foxian Semeton Fox lagi anget-angetnya dari label Sony Music Entertainment Indonesia dengan durasi 3 menit 30 detik. Lagu miliknya For Evans, YB, TP, Museum Duka di posisi 18.

Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia. Di posisi 17, Foxy and the Smeton Fox. Ini adalah salah satu saudara Bella. Saudara yang dulunya lahir di Bali. Sama kayak Bella, Gelini. Lagunya benar-benar ya membuat kita patah hati berjamaah. Karena dirilis baru kemarin di tanggal 28 Agustus 2026. Di labelnya Hits Records ya. Lagu yang berjudul Percuma. Jadi emang percuma banget gitu Foxy and the Smeton Fox. Kita hanya berjuang sendiri. Tapi dianya acuh tak acuh. Udah deh, percuma kalau katanya mahal ini ya di posisi 17.

Di posisi 16 juga mencatat kenaikan satu angka Foxian dan Semeton Fox. Artinya persaingannya cukup ketat nih ya. Kali ini lagu miliknya Tiara Andini, Tulang dan Nadi ya, dirilis di tanggal 31 Juli 2026 dengan durasi lagunya 4 menit 28 detik. Jadi ya, lagu ini memperlihatkan warna vokal dalam balutan pop emosionalnya Tiara. Kayak gimana sih suaranya Tiara kali ini? Yuk kita dengerin posisi 16, Tiara Andini, Tulang dan Nadi.

0: Teratas Indonesia.
1: Naik satu tingkat, kali ini di Overtunes featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. Sukses merilis single di tanggal 8 Juli 2026 lalu dengan label Top Records ya. Durasi lagu 4 menit 38 detik, cukup panjang. Tapi lagunya juga enak banget gitu ya Foxian ya. Gimana sih kalau misalnya Foxian lagi namanya merasakan kegelapan, pasti berharap ada namanya Makhluk Cahaya yang hadir ya. Langsung aja kita dengerin di posisi 15 di Overtunes featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. 15.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sarang sami. Sani Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang! Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Komposisi teratas Indonesia. Lagu miliknya Weird Genius featuring Novia Bachmit. Kali ini ya, Foxy ada semeton Fox turun banyak banget, turunnya 4 angka sekaligus. Yap, lagu yang dirilis 15 Mei 2026, labelnya Weird Genius, ini merupakan eksplorasi musik elektronik yang dipadukan dengan instrumen tradisional Sumba ya. Dan lagunya tuh enak, fresh banget. Gimana sih lagunya? Yuk kita dengerin bareng-bareng Foxian dan Semeton Fox, posisi 14, Weird Genius featuring Novia Bachmit, Your Side. 14.

asik-asik, Falsia dan Semeton Fox baru aja naik 2 tangga sekaligus di posisi 13. Yup, lagu yang enak banget sih miliknya Toh Pati featuring Siska Saras dengan judulnya Gemintang ya. Dirilis baru di bulan kemarin di tanggal 14 Agustus 2026. Lagu ini kemarin pernah dipopulerkan oleh Andin di tahun 2005 yang mana lagu yang dibawakan Siska Saras dibuat lebih fresh, playful dan kayak gimana gitu genit-genitnya Siska Saras. Foxian udah dapat denger belum? Semeton Fox udah tahu belum gimana lagunya? Kalau belum, kita wajib dengerin bareng-bareng. Gemintang di posisi 13, Toh Pati featuring Siska Saras. 13.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Single dengan judul yang sudah langsung memancing senyum. Jangan terlalu posesif. Yap, lagu Delantis membungkus tema hubungan dengan rasa cemburu dalam karakter pop yang ringan dan juga catchy gitu. Foxian dan Semeton Fox. Ayo, punya pasangan yang terlalu posesif? Suruh dengerin lagu yang satu ini. Di posisi 12, Delantis Jangan Terlalu Posesif.

0: posisi teratas Indonesia.
1: Posisi 11 minggu ini ada yang baru aja naik satu peringkat. Dan ini merupakan kolaborasi yang bukan biasa. Di sini munculnya Momo X Geisha ya Foxian dan Semeton Fox. Yang udah kangen banget, lagu ini cocok bisa didengarkan karena berada di posisi 11 and now X Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. 11.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Yeay, Foxia dan Smeton Fox sudah masuk top 10. Di posisi 10 ada Liodre Pura-Pura. Lagu yang dirilis di tanggal 30 April 2026 di labelnya Universal Music Indonesia. Balada emosional tentang kenyataan pahit setelah dikhianati. Lagu yang ditulis dan diproduksi oleh Elmas Kamaleng bersama Omega Tauselak. Ini benar-benar deh cocok buat Foxia dan Smeton Fox yang lagi dipura-purain. Ya, di posisi 10, Liodra Pura-Pura.

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang mo gak?
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo gak?
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki gak?
1: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Komposisi Teratas Indonesia.
1: Sembilan besar Foxian dan Semeton Fox. Lagu ini justru berhasil naik 2 angka. 3 suara perempuan bertemu dalam satu lagu. Hasilnya kira-kira gimana? Manis, emosional, dan nyangkut banget sama telinga kita kalau lagi dengerin. Tahu nggak siapa mereka? Bener, Aruma, Miska, Prinsa Mandagi. Dengan singlenya Kamu Bukan Kekasihku. Yaps, di posisi 9.

0: Indonesia.
1: Posisi 8, ada yang baru aja naik satu peringkat nih, Foxian dan sama Tone Fox. Jadi untuk lagu ini cerita tentang perjalanan hidup, kebersamaan, dan satu harapan sederhana yang sebenarnya relate banget buat banyak orang, yaitu menua bersama. Aduh, masih bisa gak sih sama Tone Fox, Foxian di zaman yang era kayak gini, perselingkuhan banyak, mungkin kali ya, coba kita tanya aja langsung di posisi 8, Anggis Devaki, Menua Bersama. 8.

0: Broadcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Di posisi 7 minggu ini ada yang baru aja naik 1 peringkat. Dan mereka ini merupakan duet maut ya, Foxian dan Smeton Fox, antara Divki Halif dan juga Prinsa Mandagi. Dengan judulnya Seandainya Kau Tahu. Aduh, fales, fales. Dirilis baru aja di tanggal 18 Februari 2026 ya. Lagu ini pernah ngetren banget dibawain sama Fiera Tail. Kali ini dibawain bersama sama Divki Halif dan Prinsa Mandagi, Seandainya di posisi 7. Kira-kira Foxian dan Smeton Fox lebih suka versi siapa? Fiera Tail atau Divki Halif dan Prinsa Mandagi? 7.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Track dari album Rombak, siapa lagi kalau bukan Kesia Lefronka, dengan judulnya Pelarian, dirilis di tanggal 23 April 2026 di labelnya Universal Music Indonesia. Lagu ini cocok banget buat Foxian dan Semeton Fox yang lagi pengen lari gitu ya. Larinya bukan lari olahraga, tapi pelarian dalam hidup. Yah, posisi 6, Kesia Lefronka, Pelarian.

0: Indonesia.
1: Kali ini di posisi 5 miliknya Teh Hijau Tulus. Wah, masuk 5 besar nih Foxian The Smeton Fox. Single Tulus Teh Hijau ini dirilis di bulan Juni di tanggal 30. Yang mana dengan labelnya Tulus Company. Lagu yang mengajak Foxian The Smeton Fox untuk menikmati rasa hampa dan kesendirian. Kayak enggak apa-apa, enggak usah diburu-buruin hilang. Nikmatin aja prosesnya. Gitu katanya Tulus, Foxian The Smeton Fox. Ngerti enggak? 5.

0: Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Gak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-783-977-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Skater Atas Indonesia.
1: Ini dia salah satu drama terbesar minggu ini. Posisi 4 adalah jawara kita di pekan lalu. Wah, kali ini Foxian dan Smeton Fox setelah 15 pekan bertahan di chart, minggu ini dia harus turun 3 angka. Ayo, tahu nggak lagunya siapa? Bener, lagunya It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Yang dirilis 15 Mei 2026 lalu, yang mana lagu ini benar-benar mengajak kita untuk merasakan optimis untuk menjalani hidup, bahwa pasti ada cahaya kok nanti, nggak tahu kapan, nanti sama seperti Indonesia kan, pasti ada cahaya. Number 4.

Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia. Masuk tiga besar di chart poster Indonesia, naik dua peringkat. Sekarang di posisi 3. Ayo, lagu ini kenapa sih benar-benar mengandung bawang ya? Lagu miliknya Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Dirilis di tanggal 25 Mei 2026. Miliknya label Hits Records ya. Lagu yang mengajak Foxian dan semeton Fox untuk namanya ambil tisu yang banyak. Karena ini mencintai seseorang yang berlebihan itu bisa bikin hati kita patah, Foxian dan semeton Fox. Kita sewajarnya aja lah kalau jatuh cinta, takutnya malah makan hati.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Kali ini Volsiana Semeton Fox yang ditunggu-tunggu posisi 2. Juicy Bagasi, bukan Juicy Luisi Bella Octavia, jangan salah ngomongnya ya kan. Aduh, ini lagunya enak banget sih, gurun hujan ya Volsiana dan Semeton Fox. Yaps, lagu yang dirilis di tanggal 15 Mei 2026 di labelnya Emotion Entertainment. Lagu ya tentang rindu dan dua orang yang ditinggal di kota yang sama tapi tak kunjung bertemu gitu ya. Emang Volsiana dan Semeton Fox, walaupun kita di kota yang sama, tapi kalau udah takdirnya dan semesta tidak membawa kita bersatu, gak bakal pernah ketemu. Udahlah, ikhlasin aja.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Oke, Foxy, Anda semua tahun Fox, sebelum kita bongkar siapa aja jawara minggu ini, kita rekap dulu yuk di posisi 10 hingga 2 di edisi 39 Chart Poster Indonesia. Ada siapa aja sih? Posisi 10, Liodra Pura-Pura.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Hayo, hayo, Foxian dan Semeton Fox, balikan lagi sama Bella Octavia. Jangan kangen-kangen nih ya, pokoknya setiap hari Minggu Bella masih setia di sini aja. Kali ini, Bella mau updatein untuk jawara kita. Ayo, udah ada yang bisa nebak siapakah jawara minggu ini? Lagu yang benar-benar bikin kita galau, sedih, kehilangan seseorang di sesi terakhirnya. Wah, sesi terakhir? Clue-nya udah cukup bikin Foxian dan Semeton Fox tahu bukan? Iya dong, lagu miliknya. And now, featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Wow, lagu yang sukses menyita perhatian publik lewat makna liriknya yang mendalam. Karena ya, lagu ini menyajikan narasi emosional realitas para perantau yang kehilangan kesempatan terakhir menemui orang tercinta akibat keterbatasan ekonomi. Aduh, sedih banget memang ya lagu ini ya. Kita ucapin dulu selamat buat yang menjadi jawara minggu ini. Congratulations, congratulations, congratulations. Selamat jawara minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia. Number 1.

0: Broadcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Balikan lagi barengan Bella Octavia di Chartposter Indonesia. Wah, Foxian, semutan Fox. Gak kerasa banget ya, sudah kurang lebih 20 jam, kelamaan. 2 jam aja, Bella Octavia menemani dari jam 4 sampai jam 6 sore. Dan sekarang sudah waktunya Bella Octavia pamit undur diri dulu. Pastinya ya, dengerin terus Chartposter Indonesia dari setiap hari Minggu. Yes, jangan kemana-mana, setiap hari Minggu ada Bella pokoknya ya. Pastinya ini merupakan Chartposter Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini di edisi 39 di tanggal 27 September 2026. Dan jangan lupa juga untuk terus dengerin Fox Radio Bali. Misalnya Foxian dan Semeton Fox lagi berada di luar kota, boleh dengerinnya streaming aja ya kan. Udah canggih zaman sekarang ya. Bisa streaming di www.foxradiobali.com atau bisa follow Instagram kita di @102FM Fox Radio Bali. Thank you banget buat Foxian dan Semeton Fox yang udah dengerin Bella selalu. Jadi Bella di sini nggak sendirian, pastinya ditemani siapa aja. Ada Johan Wahyudi as a music director and co-pilot. Ada juga Yuka Putri as script writer. Dan Iya Sagip as production. Makasih banyak ya Foxian dan Semeton Fox. Selalu mendengarkan Bella Octavia dimanapun. Waktunya Bella Octavia pamit. Sampai jumpa di minggu depan di Chartposter Indonesia. Keep smart, stay humble, and always grateful. Cheers, what matter with 102FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Dan setia pada prosesnya bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan.

sakit berat ya seukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Riva Evrianti selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya, kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir, karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir nih Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk. Pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja. Dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view. Proud of Sangat-sangat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

Semeton Fox, sering-sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bali.

0: Talks, Night Talks.
1: Cheese What Matters with 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah one. Hi Foxy and Baby's here, your baby girl. Fox Night Talks ditemenin baby sampai jam 9 malam.

0: Talks Night Talks.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah wah. Jennifer Lopez featuring Fatball on the floor. Special untuk Anda Fox, yang lagu ini Bebe hadirkan di malam hari ini. Semoga bisa menemani malam hari Anda di minggu malam pada malam hari ini ya Foxian ya. How are you? Piye kabar ya? Gimana kabar? Kumaha damang? Semoga Foxian semuanya dalam keadaan sehat, bahagia ya Foxian ya. Walaupun ya termasuk tanggal tua sih ini, tapi gak apa-apa, kita enjoy aja di tanggal tua ini, jangan dibawa stres, walaupun ya dompet juga merintis gitu ya. Gak apa-apa ya, kita nantikan tanggal 1 itu bareng-bareng gitu ya, jadi lebih gak berasa gitu lamanya Foxian ya. Semoga semuanya happy ya pada malam hari ini, supaya makin happy lagi pada malam hari ini. Bibi Jasmine hadir tentunya untuk menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda, tentunya di program kesayangan Anda Fox Night Talk. Untuk Anda yang mau gabungan, boleh banget dong ya gabungan bareng Bibi di sini melalui WhatsApp di 087878402. Untuk Anda yang mau request lagu, yang mau kirim salam, yang mau ngasih semangat mungkin untuk doinya, boleh banget langsung aja ya gabungan bareng Bibi di sini. Bibi tungguin sampai nanti pukul 9 malam. Gak lupa juga untuk selalu mendengarkan Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun tanpa harus takut terhalang jarak maupun waktu gitu kan. Langsung aja dengerin Fox Radio Bali melalui website di www.foxradiobali.com. Dan jangan lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita ya, di Instagram @102FM Fox Radio Bali dan juga di Facebook di Fox Radio Bali. Sekarang kan hari Minggu gitu kan, besok kan hari Senin tuh, hari yang terkenal sangat hektik dan sangat banyak sekali plot twistnya gitu ya. Mau gak mau kita harus ya besok itu menghadapi hari Senin, karena gak bisa di skip gitu ya. Gak ada fitur yang kayak mainan Uno gitu, di stop gitu, gak bisa. Mau gak mau besok kita harus menerjang hari Senin itu ya. Maka dari itu di malam hari ini, sebelum besok kita menerjang hari Senin, kita kumpulin mood kita dulu ya, supaya mood kita bagus, terus besok lebih bersinergi lagi untuk menghadapi hari Senin ya Foxian ya. Tentunya ditemenin Baby sampai nanti pukul 9 malam, only on Fox Night Talk.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

Monitor FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hey, adalah one. Calvin Harris featuring Jazzy with Satisfy. Special untuk Anda Foxy ya, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari Anda ya di malam hari ini Foxy ya. Apapun kegiatan Anda di malam hari ini, semoga dengan lagu-lagu Bebe hadirkan bisa membangkitkan kembali gitu ya, membangkitkan lagi semangat Foxy ya untuk melanjutkan kegiatannya di malam hari ini. Karena ya Foxy ya, untuk orang-orang yang masih berkegiatan, masih sibuk di hari Minggu ya, hari yang seharusnya kita pakai untuk bersantai-santai, itu semangatnya spesial ya. Jadi harus terus disemangatin supaya semangat. Karena yang memilih berkegiatan di hari Minggu itu adalah orang-orang yang terpilih gitu ya. Jadi semangat deh gitu ya. Tapi jangan lupa loh ya, yang kegiatannya padat, sempatkanlah untuk berlibur, jalan-jalan, gak usah jauh-jauh, keliling Bali aja gitu ya. Jalan-jalan mengitari seantero Bali ini gitu kan. Jangan lupa juga healing loh ya, me time, supaya gak burn out juga. Untuk Anda yang mau jalan-jalan di Bali, berkeliling ria di Bali, yang lebih nyaman, lebih lega, dan pastinya lebih next level gitu ya, sekarang ada kabar baru nih, yaitu Bluebird Prime itu sudah ada di Bali Foxian. Jadi Bluebird Prime hadir buat Anda yang ingin momen perjalanan Anda di Bali itu dengan next level comfort, menggunakan mobil listrik BYD dengan kabinnya yang lebih lega, terus ruang bagasinya tuh lebih luas gitu ya. Jadi mau jalan-jalan atau bisnis trip atau sekedar keliling Bali aja, perjalanan Anda bisa terasa makin nyaman dari awal sampai tujuan. Dan yang paling gampang, Bluebird Prime itu bisa langsung Anda pesan lewat aplikasi My Bluebird. Tapi Foxian, pastikan dulu ya, aplikasi My Bluebird-nya itu sudah versi yang paling terbaru. Jadi buat Anda yang lagi di Bali dan pengen pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan lebih upgrade, atau biasa pakai Bluebird yang biasa tuh, nah saatnya cobain yang terbaru nih ya, yaitu Bluebird Prime. Jadi tunggu apa lagi gitu kan, daripada pusing mau jalan-jalan pakai apa ya gitu, langsung aja order Bluebird Prime. Bluebird Prime, next level comfort buat perjalanan yang di Bali lebih berkesan. Download atau update My Bluebird versi terbaru dan rasakan sendiri deh perjalanan menyenangkannya.

0: Talks. Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sangasanga Hospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
1: Transformasi Sangasanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangasanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kali Simply Investition sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one Shakira with Burna Boy Die Die baru saja mengudara untuk Anda Foxian, semoga bisa terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan untuk Anda nih Foxian ya, jangan lupa selain memang harus kesehatan yang kita jaga, jangan juga melupakan atau nge-skip yang namanya skincare-an dong ya. Karena investasi loh dengan kita skincare-annya rajin, skincare-annya dengan bahan-bahan yang terbaik gitu ya kan. Jadi kita bisa investasi untuk nanti di masa depan gitu ya. Tidak ada rugi-ruginya sama sekali Foxian-nya, walaupun dirasa jadinya punya kewajiban untuk membeli skincare tiap bulannya, tapi gak apa-apa, itu investasi untuk masa depan nanti, supaya nanti di saat umur sudah mulai naik terus, nambah terus gitu ya, wajah tetap muda gitu ya, jiwanya juga tetap muda gitu Foxian ya. Apalagi nih sekarang untuk Anda yang skincare mungkin udah habis, ada promo spesial untuk Anda yang sayang banget kalau dilewatin nih ya. Jadi khusus untuk pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget nih Foxian. Jadi dalam satu paket Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash dan juga face mask yang kalau di belas satuan itu harganya bisa mencapai 315.000. Tapi lewat promo bundling ini Anda cukup membayar 120.000 aja. Atau kalau Anda pengen beli satuan aja gitu ya, bisa banget cuman bayar 40.000 aja untuk varian natural cream, facial wash dan juga face mask-nya. Kapan lagi kan bisa ngerawat kulit dengan harga yang semurah itu? Apalagi skincare sangat-sangat ini sudah terdaftar BPOM, sudah super brand juga, jadi dijamin aman ya digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia, karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Jadi tunggu apa lagi supaya gak kehabisan, manfaatkan promonya sekarang juga, bisa datang langsung ke Fox Radio Bali, karena promo ini hanya berlaku untuk pembelian di Fox Radio Bali dan hanya sampai di bulan September ini aja, jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehabisan, jangan sampai menyesal karena gak beli loh ya.

0: Talks Night Talks.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!

Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus seng adalah wine. Maria Jola featuring Eka Gustiwana. Jangan, kata baby sih jangan sampai kelupaan ya Foxian ya, soal reward umroh bareng sangat-sangat nih. Supaya gak kelupaan, baby ingetin lagi untuk anda ya Foxian ya. Karena periodenya itu hanya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Gimana, udah ngumpulin berapa banyak nih Foxian? Tapi kali ini baby mau ngasih tahu caranya lebih gampang lagi dari cara yang sebelumnya ya. Jadi Foxian bisa mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian Belur atau Tanamila Tanamu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya ya, karyawan, konsumen atau sangasian. Kalau udah dilengkapi semuanya ya, syarat dan ketentuannya, boleh banget kirim langsung aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga yang berada di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading Desa Bagbakan Gianyar Bali. Diingat ya Foxian, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menangin reward umroh bareng Sanga-Sanga.

102 FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sing adalah lawan Jason Derulo, If I Didn't Love. Spesial untuk anda Fox yang lagu ini baby hadirkan, semoga bisa menemani malam hari anda ya. Untuk anda juga yang mungkin mau kirim salam atau mau request lagu, boleh banget ya, masih bisa baby tungguin sampai nanti pukul 9 malam. Dan sekarang baby mau nyapa dulu nih untuk Fox yang udah hadir bareng baby di sini. Terima kasih banyak lo ya yang udah kirim salam, yang udah request lagu, yang udah ngasih semangat juga. Thank you so much. Di sini ada Kak Gede Pasok Sugiana sudah ikutan hadir bareng baby dari seputaran Monang Mani. Makasih lo ya sudah ikutan hadir. Lanjut lagi ada Kamadendra Saputra. Wih, mantap. Ini Kamadendra Saputra ngirimin foto sate lontong. Eh, sopan enggak kayak gitu ya ngirimin foto baby sate dan lontong yang oh, jadi lapar gitu ya, bikin baby jadi lapar gitu. Tapi gak apa-apa, selamat menikmati sate lontongnya. Untuk Kamadendra Saputra ya, sedap ya makanannya. Lanjut lagi ada Kak Bastik Forever, sudah kita hadir juga di sini bareng baby. Ada Kak Cakra, malam baby girl, Mat Sunday juga Kak Cakra, makasih ya sudah gabungan. Lalu ada Bligus Bawa dari seputaran Batu Bulan, sudah kita hadir. Untuk lagunya tadi sudah baby putarkan ya. Buat baby Jasmine, saya selalu anak muda penuh semangat and smart katanya. Ih, makasih lo ya. Jadi makber melingser baby dengerinnya ya, ngebacanya. Makasih lo ya untuk Bligus Bawa ya. Lanjut lagi ada Camboys, kakakku. Makasih sudah absen malam ya. Makasih sudah absen kehadiran pada malam hari ini. Salamnya buat Kak Beb Ayas katanya, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Ya ampun kok belibet sih ngomong rezekinya doang ya. Lanjut lagi ada Katu Purwa, ketuaku monitor ya, Q. Makasih lo ya sudah gabungan, sudah absen malam juga bareng baby di sini. Thank you. Matur thank you ya. Makasih. Lanjut lagi di sini yang udah hadir bareng baby, ada Nangoman dari seputaran Aben Basi, ada Nyoma Landung juga dari seputaran Klungkung, ada Iwan Berata dari seputaran Batu Bulan, ada Cameng Mustika juga dari seputaran Samplangan. Terima kasih ya. Ada Paripta juga dari seputaran Pupuan, sudah kita hadir. Komang Suwarti dari seputaran Sibangkaje. Ada Kak Tiara, ada Sang Tuketut dari seputaran Gianyar. Ada Komang Samyarsa, ada Indra Sena, ada Wayan Siaje, ada Dewi Sita juga bareng baby di sini. Dan untuk anda Foxian yang mau kirim salam, yang mau request lagu, masih boleh banget baby tungguin sampai nanti menuju pukul 9 malam.

0: Talks, Night Talks.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
2: Travel size, mbok? Jakti uleng ukuran travel size nih, mbok?
3: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajang produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Say Adalah One, Nelly featuring Tim McGraw, Over and Over. Special untuk Anda Foxian, lagunya Baby Hadirin, semoga bisa menemani malam hari Anda. Over and Over gitu ya. Apapun yang berlebihan itu tidak baik, jadi sesuai takarannya aja ya, jangan terlalu berlebihan juga. Maupun itu sekalipun hal yang kita suka gitu ya, jangan berlebihan, pokoknya secukupnya aja gitu Foxian ya. Lama kelamaan gitu kalau banyak bergerak, banyak beraktivitas gitu ya Foxian, badan udah mulai pegel-pegel nih. Apalagi untuk namanya jompo nih ya, banyak duduk plus duduknya sambil ngomong juga, udah mulai nih badannya udah agak ngebrontak gitu Foxian ya. Tapi untungnya Baby punya produk sangat-sangat tuh ya, minyak balurnya. Jadi ini abis Baby siaran, nanti langsung Baby balurkan badannya Baby pakai minyak balur sangat-sangat supaya besok bisa fit lagi menjalankan aktivitasnya. Dan untuk Anda yang pengen juga punya all product sangat-sangat, bukan hanya minyak balurnya aja, sekarang makin gampang loh untuk dapetin ya. Bisa langsung aja mampir ke outlet sangat-sangat yang ada di dekat Ranjang Bali, itu letaknya ada di lantai 1. Selain itu, produk sangat-sangat juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Sentore. Jadi sekarang udah gak perlu bingung lagi ya mau cari produk sangat-sangat itu di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia, dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat Sing Adalah One.

0: Talks, Night Talks.
1: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

WFM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One T-Pain featuring Yangga with Bayu A Drunk. Special untuk Anda Foxian, baby, hadirkan lagu ini ya. Semoga bisa menemani waktu ngecil Anda di malam hari ini gitu ya. Ngomong-ngomong soal ngecil nih, buat Anda mungkin yang punya kafe atau bisnis kuliner yang tempatnya nyaman, makanannya enak, menunya juga enak gitu kan, vibesnya juga good banget, tapi kok yang datang masih itu-itu aja ya. Kayaknya itu bukan bisnisnya yang kurang keren, tapi masih perlu lebih banyak di tengah orang ya Foxian ya. Ini waktunya chill out with Fox Radio Bali nih Foxian. Lewat program ini Anda bisa pilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Mau fokus ke digital, ada nih digital chill buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram. Mau bisnis Anda lebih sering didengar sama Foxian, ada yang namanya chill on air dengan promosi lewat spot dan adlibs di Fox Radio Bali. Atau mau yang lebih lengkap, ada chill out spotlight, ada talk show ataupun interview plus digital branding. Jadi bukan cuma didengar, tapi bisnis Anda juga makin dikenal lagi. Caranya gampang banget, tinggal hubungi marketing Fox Radio Bali aja, pilih paket yang paling sesuai dan let's make your business more with Fox ya. Hubungi sekarang juga di nomor telepon 0819 1125 8899 atau di 0819 3758 8899. Chill out with Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

Chase What Matters with 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Wow, gak kerasa ya Foxian, sudah hampir 2 jam Baby menemani Anda di program kesayangan Anda Fox Night Talk, tentunya dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri ya Foxian ya. Tapi sebelum itu, Baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan, yang udah kirim salam, yang udah request lagu, yang udah ngirim semangat. Thank you so much ya Foxian ya. Baby juga mau minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum bisa Baby bacakan semuanya pada malam hari ini, dan juga request lagu yang belum bisa Baby putarkan semuanya pada malam hari ini Foxian ya. Kita jumpa lagi tentunya di minggu depan, di hari Sabtu dan Minggu, di program kesayangan Anda Fox Night Talk, dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Untuk Anda Foxian, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Jangan terlalu di push dirinya untuk selalu mengerjakan sesuatu gitu ya. Kasih sedikit jeda gitu supaya kita bisa lebih menikmati hidup gitu ya. Enjoy life, apa sih yang dikejar? Itu yang sering Baby baca di Instagram, di TikTok gitu ya. Jadi kita berkegiatan, bekerja itu sesuai takarannya aja. Jangan terlalu diporsir, jangan terlalu berlebihan juga. Kasihlah diri ini, badan ini tuh istirahat sebentar aja gitu. Ya. Dan selalu balurkan minyak sangga-sangga di badan Anda, karena sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Kalau gitu Baby mau pulang dulu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you, bye-bye.

Just What Matter with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi kutus-kutus yang sing ada lawan. Selamat malam Foxian, Gung Jack Holiday, The Love and Affection, sampai nanti di jam 11 malam.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Akhirnya ketemu lagi Foxian kita malam hari ini. Seperti biasa ya, di Sabtu dan juga Minggu, kalau udah jam 9 malam pasti ketemu Gung Jack holiday pastinya. Walaupun gak pernah holiday. Holiday dong sesekali. Buat Anda di hari Minggu ini, udah holiday belum tadi atau kemarin mungkin Foxian, untuk merefreshing lagi pikiran-pikirannya, fisik dan mental Anda Foxian, ya gak mesti holiday juga, di rumah juga gak apa-apa, istirahat, memulihkan energi untuk kembali besok beraktivitas. Aduh, udah Senin aja nih, udah pada balik semua ya dari kampung. Tadi lumayan rame di bypass, kebetulan ya tadi main-main ke Klungkung. Ada yang tahu opokan gak bos? Saya coba opokan tadi. Ah, luar biasa, enak banget ya. Ada manis-manis pedes gitu. Tapi sindirannya jangan pedes-pedes ya. Kalau yang ikutan segmen makan keju malam hari ini, boleh apapun ungkapin perasaannya ke pasangan. Boleh itu minta maaf, nyindir halus, kritik halus. Boleh ke gebetan, pacar ataupun suami istri juga bisa Foxian, yang penting mengungkapkan kejujuran terhadap pasangan Foxian. Mau nembak gebetan juga bisa, terus nyindir secara halus boleh, yang penting sopan, lucu dan juga tulus Foxian. Ingat ya, jangan takut jujur, karena kadang satu kalimat bisa ubah segalanya. Semoga orang yang Anda tunggu dengar siaran malam hari ini. Ingat, di dunia yang penuh basa-basi justru paling berani ya. Silakan di WhatsApp di nomor 087-8788-8802, di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram di @102fmfoxradiobali, atau boleh dengerin secara streaming itu di www.foxradiobali.com Foxian. Yuk, di jam 9 ini yang mau ikutan segmen makan keju silahkan, boleh tulis nama orang yang dituju, mungkin mengungkapkan kekaguman, mengungkapin rasa kangen, apapun itu Foxian. Segmen makan keju, mari nyatakan kejujuranmu, silahkan jujur apapun itu Foxian. Yang mau request juga bisa, request lagu favorit Anda silahkan. Jangan lupa nama, alamat dan requestannya. Yuk, lagu-lagunya oldies mancanegara, dimulai dari sekarang.

Masih bareng Gung Jack Holiday Function di Love and Affection, Bon Jovi Always. Kangen ya masa-masa 90-an. Mungkin lagi dengerin lagu Bon Jovi, inget kenangan-kenangannya masa lalu. Gak apa-apa, itu hal yang wajar manusiawi Function ya. Nah tapi pernah gak sih Anda nih Function merasa tiba-tiba kangen sama seseorang padahal lagi gak mikirin dia nih? Entah itu teman, keluarga, atau dia yang pernah ada singgah di hati Anda. Ternyata kangen itu bukan cuma soal romantis, tapi ada penjelasan psikologisnya nih Function. Ini seperti yang saya kutip beautynesia.id. Alasan kenapa rasa kangen bisa tiba-tiba muncul nih. Pertama itu karena kehilangan rutinitas yang dulu biasanya ada pesan tiap pagi atau di telepon sebelum tidur. Nah begitu sosoknya hilang, otak tuh langsung merespon perubahan pola kebiasaan ataupun pola yang biasanya jalan otomatis. Itu salah satunya. Kemudian ikatan emosional yang kuat. Ini bukan karena jarak fisik, tapi karena rindu rasa nyaman dipahami dan dihargai saat berbicara dengan dia. Aduh kangen deh. Terpantik pemicu kenangan. Mungkin tempat tertentu, lagu di radio salah satunya ya, aroma makanan. Itu bisa mengaktifkan memori emosional secara mendadak, Fauzian. Kemudian ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kangen bukan berarti ingin balik, tapi karena rindu sosok yang biasanya jadi tempat cerita atau pemberi perhatian. Dan juga mungkin bisa karena ketika seseorang jauh, hal-hal sederhana seperti makan bareng atau ngobrol langsung yang dulunya terasa biasa tiba-tiba jadi terasa sangat bernilai, Fauzian. Nah kalau Anda nih Fauzian, kalau rasa kangen itu datang, gak usah buru-buru dilawan. Coba pahami dulu apa yang sebenarnya yang lagi Anda rindukan. Karena ingat, kadang-kadang kita kangen itu bukan orangnya, tapi cuman kangen perasaan nyaman saat ada dia. Atau jangan-jangan Anda kangen orangnya, cuman, enggak kangen orangnya, cuman lagi sepi aja.

0: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, Sing Adalawan. Fox Radio Bali. To you by a friend.

Masih bareng Gung Jack Holiday Fauzian di Love and Fashion malam hari ini. Satu single pilihan dari WhatsApp tadi ya. Ada M2M, Don't Say You Love Me. Jangan katakan kamu cinta aku sebelum kamu buktiin. Ya begitu kira-kira kata seseorang nih kepada Anda Fauzian. Nah buktiinnya gimana? Kasih dong sesuatu. Kasih dia perawatan, kasih dia skincare Fauzian. Nah mumpung ini ada promo nih untuk Anda semua nih Fauzian. Promo spesial yang sayang banget kalau dilewatkan. Khusus pembelian di Fauz Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super duper hemat. Dalam satu paket Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan face mask. Kalau dibeli satuan, harga ini bisa mencapai Rp315.000 loh Fauzian. Tapi lewat promo bundling ini, Anda cukup membayar Rp120.000 aja. Atau kalau mau beli satuan bisa banget cuman bayar Rp40.000 saja untuk varian natural cream, facial wash, dan face mask. Kapan lagi nih bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, dan glowing dengan harga semurah ini. Apalagi skincare sanga-sanga sudah terdaftar BPOM, sudah super brand pula, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan herbal alami Fauzian. Nah sekalian tuh beli diri sendiri dan juga buat pasangan Fauzian. Yuk manfaatkan promosinya sekarang juga. Datang langsung ke Fauz Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Dan dapatkan promo skincare boleh paket bundling ataupun satuan sampai di September ini saja. Ingat promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fauz Radio Bali. Jangan sampai kelewatan.

Wanatu FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Gung J Holiday masih menyapa Anda malam hari ini di Love and Affection Foxian. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru bergabung Foxian. Bee Gees, How Deep Is Your Love sudah saya sajikan untuk Anda. Seberapa dalam cinta Anda terhadap pasangan Anda Foxian? Nah, kadang-kadang perlu pembuktian tuh. Sesekali diajak quality time bareng Foxian. Physical touch-nya, love language-nya apa? Masing-masing pasangan kan beda Foxian ya. Nah, coba deh agendakan sesekali mungkin Anda jalan-jalan sambil kulineran Foxian. Kalau mau cari kulineran yang tepat nih, nah saya punya rekomendasi Foxian. Bukan cuma enak tapi juga punya view yang cakep banget. Kayaknya bisa nih Anda masukin jadi wishlist Anda, yaitu Mangulangulik Resto. Ini lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood Foxian. Dan yang paling penting, nggak ada menu babi, dijamin halal. Bukan cuma soal makanan, ini Mangulangulik Resto juga cocok banget buat Anda yang mau quality time bareng keluarga tercinta, bareng doi, bareng gebetan, piknik atau sekedar healing sambil menikmati pemandangan dan suasana danau yang cantik. Dan tempatnya juga luas banget Foxian. Ini bisa menampung 8.000 orang, jadi cocok banget untuk berbagai acara dan kegiatan bareng keluarga maupun komunitas Anda Foxian. Jadi kalau Anda lagi punya rencana jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Mangulangulik Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Fox and di Love and Affection. Malam-malam gini sedang dalam perjalanan dari pulang kampung ataupun menuju ke suatu tempat, paling enak tuh dengerin yang adem-adem, Foxian. Ya, seperti lagu-lagu oldies seperti ini, Foxian. Kayak di setiap aktivitas kita kalau dengerin lagu tuh asik gitu, Foxian. Kita berasa apa ya, lebih menjiwai gitu, Foxian. Nah, untuk Anda yang pengen selalu dengerin lagu gitu, Foxian, biar seru, nah jangan lupa untuk selalu dengerin Fox Radio Bali, apalagi mungkin yang WFA, yang lagi nongkrong atau terjebak macet gitu mungkin, Foxian. Jangan biarin suasana jadi boring ya, streaming aja di Fox Radio Bali, itu di www.foxradiobali.com. Karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda, Foxian.

Partidol Function dari Mick Jagger saya sudah putarkan untuk Anda. Ini membawa kita di menit 57 lepas dari jam 9 waktu Fox Radio Bali. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru bergabung malam hari ini. Yuk request lagu favorit Anda Function. Silakan lagu-lagu oldies mancanegara saya yang siap saya putarkan untuk Anda. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Kak Nita di Jalan Sakura. Selamat malam Kak Nita. M2M-nya udah diputarin tadi. Salamnya buat yang lagi stay tune. Dan penyiarnya terima kasih. Sehat selalu, selamat istirahat. Agar besok bisa aktivitasnya seperti biasa. Good night, thank you Kak Yuanita. Terus ada Pak De Sugito juga. Selamat malam Pak De Sugito di Kute. Seluruh pendengar Fox Radio Bali dimanapun berada sehat selalu. Sama-sama Pak De Sugito juga sehat selalu. Ada Bunda Yunita, selamat malam di seputaran Jalan Padma juga malam hari ini sudah menyapa. Ada Kak Ari Dinamika, selamat malam di Toh Pati Klungkung yang sudah ikut gabungan, terima kasih. Kak Purwati, selamat malam di Kertawinangun, lagunya ditunggu karena mau didengerin sambil istirahat. Siap. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp. Saya mau sapa-sapa dulu di Facebook malam hari ini. Ada Bang Paijo, selamat malam. Ada Kak Wayan Siaje, selamat malam di Putaran Ubud. Terus ada Ida Ayuse Ketut, selamat malam di Sidambunut. Ada Kimberly Mas Berto juga, selamat malam di Sesetan yang sudah menyapa. Dan untuk Anda yang ikut gabungan segmen Makan Keju yang sudah berani menyatakan kejujurannya, nah saya mau sapa Anda dulu. Ada Doni, selamat malam Doni. Katanya mau kirim pesan buat istri tercinta @sarah_zenline. Makasih ya udah sabar ngajarin aku pose yoga. Walaupun badan aku kaku kayak kanebo kering, kamu tetap senyum. You are the best. Tenang aja Mas Doni, karena ibu kering kalau ditaruh air lentur kok lama-lama. Apalagi kalau disiram kasih sayang dari Mbak Sarah, pasti makin elastis. Thank you. Ada Bang Doni, terus ada lagi Clarissa. Katanya buat pacarnya Ed Fajar. Aku tuh suka diajak kulineran, tapi kalau tiap weekend diajak ke kedai kopi cuman bahas aftertaste fruity. Aku lama-lama boring juga nih. Variasi dong, ajak makan bakso kayak gitu. Tuh, moga didengar ya. Besok weekend depan jangan kopi lagi, cari yang lain ya. Terus ada Aris, selamat malam. Katanya mau ngaku ke mantan @dina_traveler. Din, pas kita camping tahun lalu tenda yang bocor pas hujan itu bukan karena badai tapi karena bolong kebakar rokok gue secara enggak sengaja. Maaf ya baru jujur. Aduh, udah mantan juga gak apa-apa, biarin aja lah. Terima kasih ya yang udah bergabung malam hari ini, yang sudah berani jujur mengungkapkan perasaannya Foxian. Yang belum sempat, tenang it, love, bukan love ya. Makan Keju, mari nyatakan jujuranmu. Itu hadir setiap hari Minggu di jam 9 malam. Jadi yang belum ikutan, Minggu depan deh Foxian. Habis ini, karena kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen Love Song. Saya akan mengulas salah satu lagu yang kita hadirkan nanti di segmen Love Song. Makanya jangan kemana-mana Foxian, tetap stay tune di sini yang mau dengerin lagu-lagu oldies mancanegara.

Aerosmith Foxian, I don't wanna miss a thing. Kalau gak ada yang mau kelewatan besok hari Senin, dipersiapkan harinya dari sekarang. Foxian, pakaiannya udah disetrika belum? Disiapin dulu bagus baju-baju seragam kantornya. Dan jangan lupa, jangan begadang Foxian. Besok Senin tugasnya kayak udah mulai padet deh ya. Jangan sampai ketiduran di kantor Foxian. Kalau di Jepang sih aman ya. Maksudnya gimana Gung Jack? Nah, ini kalau di sini kita tiduran pada saat meeting, saat kerja pasti ditegur ya sama air, dikasih peringatan. Tapi beda cerita kalau Anda kerja di Jepang nih Foxian. Di sana tidur di tengah rapat justru bisa dianggap sebagai bukti kerja keras Foxian. Ini saya kutip dari cnnindonesia.com. Fenomena ini dinamakan inemuri, yang secara harfiah berarti tidur sambil tetap hadir Foxian. Nah, penelitian dari University of Cambridge, Dr. Britt Steger mengungkapkan fakta menarik di balik tradisi ini. Ini ternyata disimpulkan adalah simbol dedikasi. Di Jepang, rasa lelah hingga tertidur dipandang sebagai tanda bahwa seseorang sudah bekerja habis-habisan demi perusahaan Foxian. Nah, beda tipis tuh sama habis begadang semalam. Kemudian syarat dan ketentuan berlaku. Tingkat kebebasan inemuri tergantung hierarki. Makin senior posisinya, makin bebas untuk memejamkan mata. Kalau masih fresh graduates, mending tahan ngantuk dulu ya. Diisin aja ya, itu apa namanya? Korek kayu. Kayak film-film Tom and Jerry biar black matanya. Kemudian manfaat medis. Studi dari Sleeping Medicine membuktikan bahwa tidur singkat atau power nap ini memang terbukti mendongkrak fokus, daya ingat, dan kecepatan berpikir Foxian. Nah, untuk Anda nih Foxian, kalau besok Anda ketahuan merem saat atasan lagi presentasi, jangan panik Foxian. Cukup bilang, saya tidak tidur Pak, saya cuma lagi akulturasi budaya inemuri secara profesional.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

101 FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Satu single dari Joy McIntyre, Stay the Same, yang sudah di request oleh Kak Purwati malam hari ini di Kertawinangun ya. Terima kasih udah request, selamat istirahat Kak. Jangan lupa untuk balur minyak sanga-sanga. Nah, ngomongin masalah sanga-sanga nih, kembali hadir ataupun menghadirkan produk terbaru yaitu Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai ada skincare juga. Total untuk merawat tubuh Anda, Fongsian. Nah, khusus minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh, Fongsian. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran Anda, ditambah sensasi hangat pada saat dibalur. Pas banget sebelum tidur, sebelum istirahat. Balur minyak sanga-sanga Fongsian di tulang leher sampai tulang ekor, di telapak kaki dan di sela-sela jari. Nah, kemasannya modern, aromanya segar dan tetap memberi kualitas herbal khas dari sanga-sanga yang sudah terpercaya. Untuk Anda nih Fongsian yang ingin info lebih lengkapnya, tinggal datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau bisa pesan di nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di 081 99 100 102. Sanga-sanga, sing adalah one.

Mana tuh FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga. Foxian udah 10.31 nih Foxian waktu Fox Radio Bali. 30 menit lagi kebersamaan kita malam hari ini. Yang mau request-request silahkan boleh Foxian. Sambil saya akan mengulas salah satu lagu nih Foxian di segmen Love Song malam hari ini. Lagunya datang dari siapakah? Lagunya ini dari Taylor Dwayne Foxian. Dengan judul lagunya adalah Love Will Lead You Back. Penyanyi ini asalnya dari Amerika Serikat yang dikenal dengan jangkauan vokal yang powerful. Nah, penciptanya ini Diane Warren, salah satu pembuat lagu hits balad paling legendaris sepanjang masa Fox yang diproduseri oleh Rick Wake dengan label rekamannya Arista Record. Nah, ini masuk dalam album Carrot Fit. Ini album studio kedua dari Taylor Dwayne Fox. Nah, Dwayne Warren mulai menulis lirik dan melodi lagu ini saat ia sedang berada di sebuah kamar hotel di Rusia. Hampir dinyanyikan oleh Whitney Houston saat Diane Warren menyelesaikan lagu ini, ia membayangkan vokal Whitney Houston yang akan membawakannya. Namun, produser eksekutif dari Arista Record, Cliff Davis, ini melihat potensi lain. Cliff menyarankan lagu ini diserahkan kepada Taylor Dwayne untuk membuktikan bahwa Taylor bukan sekedar penyanyi dance pop, melainkan juga seorang diva power ballad yang luar biasa. Nah, lagu ini menangkap filosofi If You Love Someone, Set Them Free, mengisahkan seseorang ataupun ketegaran seseorang yang rela melepaskan kekasihnya pergi mencari arah hidup. Namun memiliki keyakinan penuh bahwa cinta yang tulus dan takdir pada akhirnya akan menentukan kembali fungsian. Love Will Lead You Back menjadi salah satu ataupun satu-satunya lagu Taylor Dwayne yang berhasil mencapai posisi puncak di chart Billboard Hot 100 April 1990-an Faustian dan menduduki puncak Billboard Adult Contemporary Faustian. Faustian, pernah enggak sih Anda berada di satu titik gitu Faustian? Satu titik di mana Anda begitu mencintai seseorang, tapi hal terbaik yang bisa Anda lakukan hanyalah membiarkannya pergi. Nah, buat Anda yang malam hari ini sedang belajar mengikhlaskan seseorang yang pergi, tapi hati kecil Anda tetap percaya pada keajaiban takdir. Lagu ini dari tahun 1990-an ditulis khusus untuk mewakili perasaan Anda. Dari album Cannot Fight Fate, ini dia Taylor Dwayne, Love Will Lead You Back.

Love and Affection masih menemani Anda. Foxian, gimana, sudah merasuk kah lagu lirik demi lirik dari Taylor Duan? Sambil menemani Anda prepare beristirahat malam hari ini, Foxian. Tapi gak lengkap rasanya, gak tenang rasanya kalau saya gak ngasih tahu info satu ini, Foxian. Tidur Anda gak nyenyak pasti, karena nah ini ada promo spesial, Foxian. Mumpung akhir tahun nih, Foxian, bentar lagi akhir tahun, tinggal beberapa bulan lagi. Jadi buat Anda para pelaku usaha UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai personal bisnis, jangan biarkan momen akhir tahun lewat begitu saja. Karena Fox Radio Bali ini punya promo spesial, Foxian. End year package, saatnya bisa bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lewat promosi radio. Yang paling spesial, Anda bisa dapatkan diskon hingga 50%. Sudah termasuk PPN dan juga PPH nih, Foxian. Dan promo ini bisa Anda deal dari sekarang, dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun, Foxian. Jadi mau bisnis Anda makin dikenal, mau launching produk, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya pilih end year package dari Fox Radio Bali, Foxian. Nah, jangan sampai slotnya habis ya, karena slotnya ini terbatas dan paket tidak berlaku kelipatan. Jadi untuk pemesanan bisa langsung hubungi 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. End year package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

Spesial single ini saya putarkan untuk Pak Gede Mugi Raharja. Selamat malam Pak Gede Mugi Raharja di Sidekarya yang sudah gabungan malam hari ini, katanya mau dengerin bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Pak D sudah request, sudah meramaikan malam hari ini. Selamat istirahat. Terus saya mau sapa-sapa lagi, ada Bang Zagi di seputaran Renon. Selamat malam, baru muncul Bang Zagi jam segini udah mau bubaran nih toko. Request lagunya Woman in Love Barbara Streisand. Salamnya buat Gung Jack aja, terima kasih. Terima kasih juga udah disalamin. Ditunggu lagunya habis ini ya. Terus ada siapa lagi yang belum saya sapa? Pak Man Landung, selamat malam Pak Man Landung di Klungkung. Saya ke Klungkung lah tadi Pak Man Landung, mampir beli opokan, untung masih buka opokannya ya. Padahal udah jam berapa, jam 2-an mungkin, dapat deh. Terus ada siapa lagi? Beli Hendra Saputra, selamat malam di Tabanan. Ada Gede Pasek Sugiana, selamat malam juga yang sudah bergabung dari Monang Maning. Di Facebook saya mau sapa dulu, ada Jero Gede di Beten Biu, selamat malam, semangat Begong, terima kasih. Terus ada Kak Ayurai di Siangan, ada Kak Tumiem juga selamat malam. Ada Kakek Daeng Suarsika di Bangli, selamat malam, terima kasih sudah menyapa malam hari ini. Terus ada Sangtu, selamat malam. Ada Kak Gede Markus, selamat malam di Singaraja. Wah jauh ya. Terus ada Komang Suwerti di Sibangkaje. Ada Dek Demahes, selamat malam di Angantake yang sudah menyapa juga malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua Foxian yang sudah menyapa di Love and Fashion. Kita masih punya beberapa waktu lagi nih Foxian. Malam hari ini yang mau request silahkan kasih tahu di 087-8788-8802 atau boleh di Facebook di Fox Radio Sebasi Bali, di Instagramnya di @102 Fox Radio Bali Foxian. Boleh di mana aja, kasih tahu lagu, alamat dan requestan Anda apa Foxian.

0: sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
3: Radio.

Just What Matter with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan Foxian. Satu single ini, Duran-Duran Ordinary Words, membawa kita di penghujung acara Love and Affection malam hari ini, Foxian. Semoga setiap lagu yang Anda dengar menemukan tempat di hati Anda, entah sebagai kenangan, harapan, atau mungkin sebuah jawaban, Foxian. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah menyapa. Sebelum saya pamit, saya mau sapa dulu yang baru gabungan juga malam hari ini. Ada Kak Wayan di Sanur. Salamnya buat teman-teman super team yang masih kelayapan. Terima kasih. Sama-sama. Semangat untuk yang masih mencari cuan malam hari ini. Semoga setoran aman, semua putaran setorannya lancar ya. Terima kasih sudah dengerin Fox Radio Bali Love and Affection malam hari ini. Jangan lupa sebelum istirahat, Foxian, prepare, persiapkan diri Anda, cuci muka, menggunakan produk dari Sanga-Sanga Foxian Balur sebelum tidur ya. Kita ketemu minggu depan di waktu dan jam yang sama, Foxian, seperti biasa di Sabtu dan juga Minggu. Terima kasih sekali lagi. Selamat istirahat untuk Anda semua, Foxian. Besok ada Good Morning Foxian yang siap menyapa Anda. Kalau begitu, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Gung Jack Holiday pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan dan balur Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. See you, bye-bye Foxian.

0: kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.